97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Shalom 7. Anugerah terindah yang pernah kumiliki sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Ya, masih dari Sheila. Tadi di Facebook ada yang request Shalom 7 juga, fans Gema Merdeka. Izin Tiara puterin yang anugerah terindah yang pernah kumiliki ya. Karena lagu yang judul Dan itu baru aja kemarin malam Tiara puterin. Jadi biar enggak sama gitu kan. Semoga berkenan untuk mendengarkan anugerah terindah yang pernah kumiliki. Oke, kita lanjut. Fans Gema Merdeka, mari kita bahas soal kecantikan di session yang kedua program Tirama pagi hari ini. Dan hari ini Tiara tuh mau lagi pengen bahas soal makeup ya kan, biar dia gak crack. Tapi kita khusus di bagian hidung gitu loh, Fans Gema Merdeka. Karena kadang area hidung tuh kan jadi salah satu bagian wajah yang punya aktivitas minyak yang cukup tinggi ya kan. Jadi kalau ketika minyak wajah kita tuh ketemu sama makeup, sama foundation, sama bedak, itu tuh dia bisa pindah, bisa terpecah, bisa longsor gitu loh, Fanny Gema Merdeka. Iya gak sih? Gitu kan, apalagi kayak di cuping hidung itu kan punya banyak lekukan kecil juga ya, itu akan bikin produk jadi lebih mudah menumpuk kalau diaplikasikan tidak tipis, tidak merata. Kalau dia kebanyakan pakai foundation, kebanyakan pakai bedak, kadang pas sudah keringetan tuh kayak dia tuh kayak ngumpul di satu titik gitu loh, Fanny Gema Merdeka. Iya kan, terus kayak misal kayak kita lagi kalau kita kan biasanya kan akan senyum kayak gitu kan, kayak perubahan ekspresi gitu kan setiap hari. Kalau kita banyak senyum, kadang itu juga bisa ngaruh loh, Fanny Gema Merdeka, pas kita senyum, pas kita bicara, pas kita makan, kita ketawa, area sekitar hidung itu terus gerak. Jadi foundation yang terlalu tebal itu justru lebih cepat retak dibandingkan dengan lapisan yang tipis. Nah makanya tuh kadang kalau suka lagi makeup ya pakai makeupnya tuh ya secukupnya gitu kan, gak terlalu tebel tapi gak terlalu tipis juga gitu. Karena kalau terlalu berlebihan ternyata bisa bikin makeup kita jadi gampang longsor gitu. Gimana nih tipsnya Tiara ya kan, biar makeupnya lebih tahan lama? Ini kita khusus di area hidung ya, kita bahasnya untuk pagi hari ini. Nah informasi selengkapnya atau tips-tipsnya akan Tiara spill sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka yang ngetren lagunya Afgan juga meluncur pagi hari ini, Pesan Cinta. Kita masih dengerin lagunya Afgan tipis-tipis fancy ya. Sembari Tiara bakal bagiin tips gimana caranya biar makeupnya tuh bisa nempel lebih rata dan lebih tahan lama, terutama di bagian hidung ya. Pertama, fancy gaul mereka jangan lupa pakai pelembab secukupnya dan tungguin sampai benar-benar meresap, baru kalian lanjut ke step berikutnya gitu ya. Jadi harus memang harus memastikan produk skincare kalian itu sudah menyerap sebelum mulai menggunakan makeup. Dimana permukaan kulit yang masih terlalu licin karena masih skincarenya kayak masih belum masuk banget gitu loh, fancy gaul mereka belum nyerap banget. Itu bikin foundationnya tuh jadi lebih gampang geser karena base-nya tuh masih licin, masih basah gitu fancy ya. Jadi harus pastikan benar-benar nyerap, benar-benar kering, baru nanti lanjut ke step makeup berikutnya. Tips yang kedua fancy gaul mereka, kalian pas lagi mengaplikasikan atau menggunakan foundation, pakai tipis-tipis aja untuk di area hidung ya. Jadi sebenarnya nggak semua area wajah kita tuh membutuhkan jumlah foundation yang sama. Khususnya di bagian hidung, penggunaan lapisan tipis biasanya akan lebih efektif karena ini bisa mengurangi resiko produk berkumpul di sekitar lekukan kulit saat kalian berkeringat.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali, always the first.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Anmes Kamaleng Sampai Tua Nanti juga sudah meluncur. Manis banget lagunya. Kita masih dengerin tipis-tipis ya fansnya gawa mereka, karena Tiara mau lanjutin lagi ke tips berikutnya biar makeup kita tuh lebih tahan lama, khususnya di area hidung kita ya. Tips yang ketiga, fansnya gawa mereka, kita fokuskan coveragenya itu di area yang memang dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau misal ada kemerahan di sekitar hidung, ada jerawat gitu kan, kalian bisa tambahin coverage hanya pada titik-titik tertentu, daripada kalian ngelapisin seluruh area hidung kalian dengan foundation yang tebal. Nah, jadi kalau memang ada jerawat, ya udah di bagian jerawatnya aja yang ditebelin, yang lainnya ya udah tipis-tipis aja di area hidung kalian ya. Nah, kemudian fancy glow mereka pas pakai foundation, kalau bisa kalian pakai sponsnya, jadi kayak jangan pakai tangan gitu loh untuk ngaplikasiin foundationnya gitu. Kalian harus bawa kayak spons, atau kalian mau pakai kuas atau apa yang kalian suka pakai gitu kan. Yang penting adalah jangan pakai tangan fancy glow mereka ya. Jadi kalau kalian menggunakan spons gitu kan, kalian bisa kayak tekan tipis-tipis gitu loh spons foundationnya kalian pakai spons gitu kan, tekan tipis-tipis ke area hidung kalian pelan-pelan aja, jangan barbar. Karena teknik tap-tap ini tentu akan membantu foundation supaya dia tuh jadi lebih nempel gitu. Daripada kalian ratain dengan cara ngegeser-geser, itu bakal lebih cepat luntur. Jadi pakai teknik tap-tap, oke? Kemudian fansnya Gawa Merdeka, masih ada dua lagi fansnya Gawa Merdeka. Jadi tips yang dua terakhir ya, rapikan lipatan hidung sebelum kalian menggunakan bedak ya kan. Jadi kan sudah pakai foundation nih, kalian cek dulu nih di area hidung kalian gitu kan, periksa di area sekitar cuping hidung sebelum kalian kunci makeup kalian dengan bedak. Kalau ada produk makeup atau foundation yang ternyata dia tuh ngumpul di bagian lipatan, kalian bisa ratain ya kan, bisa pakai spons foundation yang tadi, kayak kalian tap-tap lagi gimana caranya biar mereka nggak ada tumpukan kayak gitu kan, biar mereka tuh bener-bener kayak bener licin gitu loh, bener-bener rata gitu intinya, ngeblend sempurna gitu. Jadi gak ada yang bagian-bagian yang numpuk banget gitu ya. Nah, terakhir baru tuh kalian kunci makeup kalian pakai bedak fancy glow merdeka. Tapi pakai bedak dalam jumlah yang minimal aja untuk di area hidung kalian ya. Karena seperti yang Tiara bilang tadi di awal kan, area hidung itu gampang berminyak banget kan, apalagi kan area T-zone ya namanya. Jadi karena mereka gampang berminyak, ternyata kalau kita pakai bedak yang terlalu banyak itu malah bikin tampilan makeupnya jadi kering, jadi gampang pecah, jadi gampang longsor fancy ya. Jadi tipsnya adalah pas kalian bedakan gitu kan, pakai bedak, kalian lapisin tipis aja, itu akan membantu untuk mengontrol kilap tanpa bikin tekstur makeupnya jadi berat gitu. Jadi tipis-tipis aja ya. Oke, itu dia fansnya Gawa Merdeka, selesai sudah tips and triknya. Jangan lupa dicoba ya fansnya Gawa Merdeka, terutama buat kalian yang mungkin sering makeup atau tiap hari makeup gitu kan, nanti sore-sore atau mungkin pas di pertengahan siang-siang kalian lihat hidung kalian tuh pinggir-pinggirnya, kok dia numpuk di sana ya foundationnya. Jadi kalian harus kayak rempong untuk swab biar nggak kelihatan garis-garisnya. Itu kan pasti sering banget kejadian, bahkan Tiara pun juga sering kayak gitu fansnya Gawa Merdeka. Nah, sekarang karena udah tahu tips and triknya, ada baiknya kita coba langsung kali ya, siapa tahu bener-beneran works dan bisa kita terapin terus selama kita makeup, supaya bagian hidung kita tuh jadi lebih aman gitu kan, gak ada lagi drama-drama foundation atau bedak yang ngumpul di bagian cekung-cekung atau di bagian lekukan-lekukan hidung kita gitu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

107.7 Kamu 7FM Gemah Merdeka. Ngetren Andras Putra Adelio. Panteng pulang sebelum sayang. Kalau kata orang zaman dulu tuh, sebelum janur kuning melengkung, kita masih tetap akan mengusahakan dia, gitu ya. Okay, pemirsa Gemah Merdeka, gak kerasa ternyata waktu kita sisa lagi 12 menit aja di program Tirama untuk pagi hari ini. Terima kasih ya untuk kalian yang masih tetap monitor di program Tirama bersama Tiara. Dan Tiara pun masih punya informasi penting di pagi hari ini, Fansi Gawang Merdeka, khususnya untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Sesetan dan sekitarnya. Untuk Anda yang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, kalian bisa langsung meluncur ke Bali Stars cabang Sesetan. Alamatnya di Jalan Raya Sesetan nomor 220A Sesetan dan Pasar Selatan. Patokannya itu ada di sebelah apotek K24 Sesetan ya. Kalau mau tanya-tanya bisa lo teleponnya di 0361 722 26, dan bisa di WhatsAppnya juga di 0817047431. Untuk daerah lagi jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh, Fans Gawang Merdeka. Keren banget kan, dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang menimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Kekasih.

0: 97.7 FM, Gema Merdeka, ngetren sejauh dua benua. Lagu dari milik Ars Widianto yang duet sama Brisia Jody juga sudah meluncur di pagi hari ini.
1: Sejauh dua benua hatiku.
0: Lagunya cocok buat yang lagi LDR-an gitu ya, fansnya ya. Apalagi kalau LDR-nya beda negara, beda benua. Cocok nih lagunya buat kalian. Tetap jaga hati, jaga mata, jaga komitmen, biar tetap sama-sama terus, ya kan? Fansi Gawa Merdeka, gak kerasa waktunya sudah merapat banget. Waktunya Tiara berpisah dengan Fansi Gawa Merdeka pagi hari ini. Tapi terima kasih dulu nih untuk semuanya yang udah dengerin Tiara dari jam 7 tadi. Terima kasih sudah seru-seruan bareng Tiara dengan lagu-lagu pop Indonesia di program Tirama. Terutama buat kalian yang udah monitor dimanapun kalian berada ya. Mungkin ada yang dengerin di rumah, di tempat kerja, di toko, di warung, di SPBU, di mobil, atau dimanapun kalian berada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah monitor di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu. Udah Tiara puterin satu persatu lagu requestan kalian ya. Nah untuk saat ini jangan kemana-mana ya. Seperti biasa setelah program Tirama akan dilanjut dengan Varia Pulau Dewata di jam 9 sampai nanti di jam 11 siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya Fans Gema Merdeka. Oh ya, jangan lupa sarapan. Kalian sudah sarapan belum fans dia? Ini udah jam 9 pagi. Jadi kalau bisa semuanya udah pada sarapan ya. Tapi kalau buat yang belum sarapan, masih ada waktu buat kalian sarapan. Jadi jangan lupa untuk isi perut kalian supaya ada tenaga untuk kalian melanjutkan aktivitas di edisi hari ini. Oke? Jadi jangan lupa sarapan, utamakan sarapan dibanding harapan. Tiara pamit undur diri. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Dadah, bye-bye.

Selamat pagi para pemirsa itu Dani sarang sami fans jaga mampat dekering di jaja magena semak di makin wali sekeng maki supratman serta ulung sepat lantai dan pasar Bali tidang jaya kumaro sidu tangkil mali ngiring itu Dani ring gelaran acara varia pedawata talarkan to tetap ring frekuensi di tiang siada sepitu nanggu pito FM dari Dani sedang tereng desa ring kota ring sibai jagat Bali. Talah bentering luar perdebatan ini senang bersedia yang melihat candi tiang panggil cakin arah yang tengkirang punang-punang-punang api sepani ke taler kantun ke sentuh ide sang yang widiwasa ini para pemirsa pina ke puruan ngatur di tiang pentar acara dan lali ngaturan pengasun kare pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

juga Ibu Ariana sareng Bapak Ariana reng Pejeng Haji Tiga Lalang lantur dan ketut di Latmaja reng perumahan napi ini kau nge di perumahan Puri Kampial reng Nusa Dua Blok C 92 boleh lengkap nih kau wasalih kemau beli beli tut dodo jen alamat lengkap lengkap beli tut nyado COD nyasar kemau nyen. Ada, yeah, ada man setia ring siulan, kasarangin mentan di tiang sana pesenang angga, cik semua nang angga, ada wayar lastri ring belayu juga sampai bergabung, mata cik semua komandan manggis tapi masam.

sampun matilan manggis masem ya, lanjutan titiang susema sane sampun muali sida nyarengin Pak Madendra yang tabanan ya, lantur wenten male Wayan Sugiani ring Karangasem. Niki kebanyakan yang baru-baru nih namanya belum sempat ditang program niki. Dek Giri ring Palemadon Selat hadir nggih suksema Palemadon nggih ring Karangasem Selat nggih. Ada juga sementara ditang Idayu Erika ring Batuan nggih. Lantur kebanyakan belum terprogram niki Jimang nggih saking Punggul. Sampun juga baru nomornya Niki Jemang dulu udah terprogram makin hilang. Ada Kaplur ngisi semua Kaplur Jero Soka ring Pedongan, ada Bejero Matosari ring Siulan, ada Doping SDC juga ring Gebagan Kayu Bihi Bangli, apa di ring Sukojiwo Lantur Mali, ada Bu Made masih ring Kacagan juga sampun nyarain titiang madu suksema ring kanyakan galak kadimangkin Made Apriani juga diki ring Kacagan Yan Wen juga ngeh tetap bergabung Muali Rajo Palo Yudi mendaging nih dan Rajo Palo Rajo Palo kan Rajo Palo mengayal gitu. Aduh Rajo Palo mah sebang bagus tapi gobaan cara nru lelur sius sekali tembak.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Yeh, Ken-ken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san, Bang Kianglin ini loh.
2: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngaben asatnya refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene loh. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingin asane Bang Kiang Bli ini loh. Batang nih, Bli masih kewa mesari loh. Apa deh anggona?
2: Untuk susah tidur, anggona asatnya harmoni gen, Bli. Asatnya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh. Nih kan sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah. Kel meli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli loh.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasatya.

Inggi kala DLC inggi sampun sido metilar lewat tembangnya nih cuk semeh wenten ayu kelinci penapi gatre lantur wenten mok mutiara ring yang lan klungkung mok made martini ke sarangin sementara didiang mok made marleni pak odeng lo suwartini ring pembatan renang karangasem ye ada juga pandai ebi cuk semeh pandai ebi ada yan ena juga ring belang ye lantur wenten beputu ring kebo iwo ada Erin Leliana reng Batu Bulan, ada juga Bu Jero Melati ngereng Batu Bulan, Naruk Jaya ke kabar niki reng Nyalian Kapit lagi menetor, ada Gusti Ayu Parwati reng Ceko Maria nggih sampun juga Yoga Vendor nggih. Salam 123 weh. Ayo Yoga Vendor suksema. Ada dong Wahyu yang ngantake suksema dong. Ada Widyana Aji tetap ring bedugul lagi deket tetap tenang penigingi wayan sukertai miragi juga suksema sana makin mewali sampun siap meluncur katur ring indodani nanti tiang sana sampun nyarengin ya untuk tembang list hari ini nge, yang lagi punya bayu tapi kletak bayu katur

tilar nggih tembang Kledhok Bayu Suksema wenten yang menamakan dirinya Ilo Eriani nggih ring Tabanan Baturiti matu semua kemanten Mak Eko juga nggih ada juga Mak Indri keng kabar niki heeh ki wenten malih sane sampun wawusan bergabung sane tetep semangat jarang titiang Ibu Ani sering Tabanan Ibu Ana ring wong ayo gede nggih Suksema lantu wayo gede debongan Cina Awisari udah sana nggih ada juga Bu Surya Cempaka ken kabar niki lo Purmaningsih ada Pade Parwate juga nggih ke sarengin ga Ina Ari Penate Molariati Komang Minggu Yan Subajeng tetap nyarengin titiang Riki nggih sane mangke wenten informasi katur minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok nih untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nih untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan lagu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Nggih. Ngarahnyane juga gampang nggih, sampean bingung, sampean pusing di mana-mana ada di cabang apotekku dan toko obat terdekat ring gena ide dane. Wenten ring apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya ring apotek kita ubung di Jalan Cokro Minoto nomor 309 Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86 Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Apotek Farma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Apotek Farma Panjer di Jalan Tukar Pekerisan 60B Apotek Farma Sanur di Jalan Angtuah nomor 8 ada juga di Apotek Hidasi di Karyo sana megenah di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Kari ringgelaran duwe varia pendewatang ingat dawet pupun gala solas meres bos-bos nge kari karang didang beli jayo kumare nge kondisi sebenarnya sih belum begitu ya sempurna nge tapi tetap yo amonian gen gitu ya orang sempurna sanja amone gen nge yang penting meres sedang rauh nyarang ini dan yang ditiang kena tiang pun seringan libur niki penyiar Bali banyak libur dan yang ditiang juga tambah semangat nge sampun pada wentan ring tempat aktivitas bahkan mungkin wentan sana makin wentan yang upekare wali ring merajan nge ring budo manis yang ditiang ngar kasih medang sio kemarin gentan makanya sibuk libur terus niki. Jani benarnya libur jak le ati ye kan timpal Riki kan jak peragak ngalih pengganti dogen kan. Aduh, ne mara yo sekan-sekan penyiar jak teman libur ne. Nah pun api yang menang. Nah harus jak kentan deh tugas tak bisa diwakilkan kentan. Ada diperharap maklumkan kumanten ye. Ini kira dana Bangsa Kembang Merdeka dalam rangka ye meningkatkan kecintaan dan melestarikan seni budaya Bali kembali ke Tresno Ening Taksu ye yang berlama di Jalan Ulun Desa Banjar Gegel Desa Keramas mengadakan lomba tari Bali. Niki se Bali ye. Adapun lomba yang dilombakan ye, ada tari condong, tari baris tunggal, tari jok manis, lomba tari barong buntut dan kendang tunggal ye, mekendang tunggal meniki. Lomba tari puniki diadakan mulai tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus 2026. Nah, bagi putra putri Rodane yang ingin ikutan lomba, ini segera daftarkan sekarang juga di panitia dengan menghubungi nomor telepon 0877-1895-3845. Melibisan 0877-1895-3845. Kegiatan pun iki nggih didukung juga oleh Radio Gema Merdeka. Andeh, andeh.

Sampun main hati katur nggih wenten semanten tiang Wangi Chandra nggih semua mak Wangi Chandra yang lagi sambelan nyentrika mangkin iki menyempatkan diri juga miragi radio nggih, ada juga mak Sri Maya nggih reng samung ya, ada Dek Win juga, Nini Gea penampi gatren ini mudah-mudahan tetap sehat nggih, ada Pak Predi, Pak Depi selengarnya blar peniki sepenampi gatren yang mongkase, ada juga Dian Marisa nggih, Ratu Manik juga hang lantur wenten male Dewa Jibukian nggih, Parkir Suparte nggih sik semet waji senewentring Singopadu Kutri nggih, tetap semangat bergabung jaga hati.

0: Hingga Ia Saraswati bersama pasangannya si Eka Jaya yang lagi jaga hati. Sampun si de metilar katur sana mangkin uning yang ditiang ale ayuning dewasa nggih genir wane baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api tidak baik untuk mengatapi rumah, melaspas dan bercocok tanam. Kalau bangkung, kalau nanggung peniki tidak baik untuk memulai memelihara ternak. Kalau ingsor nggih mengandung sifat tanda-tanda mengecewakan. Lantur macekan wadon nggih baik untuk membuat taji, tumbak, keris dan alat penangkap ikan. Pemacekan baik untuk mengerjakan sawah atau tegal, membuat tembok penangkap ikan, tidak baik untuk melaksanakan yadnya. Itu aturan titiang lantur ucar balungnya nih, tidak baik untuk melakukan semua jenis pekerjaan yang dianggap penting.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
4: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
3: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
4: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
3: Maksudnya gimana?
4: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
3: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
4: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
3: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
4: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
5: Gimana kabarnya Tut?
6: Becek-becek, beli putu pun habis, ampun pensiun.
5: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
6: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
5: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
6: Deh, Ian beli pasti netan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
5: Sing jeke Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
6: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
5: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
6: Seken tuh beli?
5: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
6: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
5: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
7: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
5: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
8: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta

Inggir kala di mati lar nggih sampun sida lewat tembangnya nih lantoran di tiang male sampun moke ring Ebi buka di tiang mangke nang oman pernah bi gato nang omar yang abian basi ada juga bejeru mangku desa istri juga nggih suk sama kumanten no komuliator yang pedang samian ke sarangin dek de mahes peniki riang ngantake dewa boncu ring ke dewa tanubod wayan genep nggih ke sarangin wayan sugiani seniman tering karangasem manggis de Pong, Naruk Jaya, keng kabar Nikian Abbas juga ni, Komang Chandra, Momini Ase, Lantur Wentan, Dewi Artini, lan sementara di tiang sanem, sampun bergabung Anjis Semanjis, Mama Risti juga, Rajang Semang Mantering, Galiran Bangli, sarang Pak Madendra Saputra, Matusuk Semang, Muali, turan di tiang informasi, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset, 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dedani.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
7: minyak gosok, jam tunggal.
6: Muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.
7: Minyak gosok, cap

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful hak-hakan.

0: dari Wings Food.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Sampun sidang mentilar nge pahlawan pengganti dua nge sampun teragi sarang sareng ring rudane pan sudah gemang merdeka sane kari tetap semangat bergabung nyarang di dan dikering gelaran dewe variap kedua tangi di 97,7 FM gemang merdeka nge tren nge. Nah bagi semeton di Batakom yang berada jauh dari kota kami, toko kami nge, atau bagi semeton di tiang yang lagi malas keluar karena panas dan macet di jalan, kini produk yang dijual di Batakom bisa di beli dari rumah ya, dari marketplace favorit ya, sepertinya nih Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop, cukup ketik dewatakom. Tersedia promosi OD dan gratis ongkir nih, produk akan langsung dikirim instan ke rumah Dudane minimal 2 jam. Dewatakom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Dudane akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewatakom juga lengkap nih, dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Nah, merek laptop juga lengkap di Dewatakom, entah Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Pixel, dengan harga yang terjangkau mulai harganya 3 jutaan kumandan. Buat yang mau kredit cukup dengan KTP saja dan diproses cepat. Kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Ida Dani. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812 3931 7686. Malik pisan duru celak di 62812 3931 7686. Info lain bisa follow Instagram @dewatakom atau Facebook dewatakom. Nah bagi fans gemang merdeka silakan gunakan kode dewa GM26 beringgi untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewatakom kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh.

0: Ini sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Halo.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan R. Supratman 28 Padenpasar Bali. Berjumpa kembali dengan saya Yulia di ajangnya Potluck Potret Lagu Indonesia Ngetop untuk edisi hari ini. Nah fans Gema Merdeka, selama 2 jam ke depan sampai tuntas di jam 1 siang nanti, Yulia bakal hadirkan informasi-informasi untuk Anda. Nah kali ini Yulia sudah siapkan satu lagu pembuka untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

Yulia juga bakal hadirkan satu informasi yang sangat menarik untuk Anda. Nah, Fanstia Gemang Merdeka, kali ini Yulia akan kasih tahu nih Fanstia, manfaat rebusan daun sirsak untuk kesehatan Fanstia Gemang Merdeka. Nah, Fanstia Gemang Merdeka dimanapun Anda berada, tentunya Anda sering melihat ya yang namanya buah sirsak. Nah, ternyata daun sirsak ini ada manfaatnya untuk kesehatan. Nah, meski belum banyak yang tahu, daun sirsak ini ternyata menyimpan banyak khasiat untuk tubuh. Nah, hal ini dikarenakan buah sirsak mengandung nutrisi seperti vitamin C dan serat. Nah, salah satunya manfaat rebusan daun sirsak yang memiliki beragam manfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, daun sirsak ini mengandung beberapa senyawa yang baik untuk kesehatan ya. Di antaranya ada acetogenin, anokatasin, anoheksokin, dan yang lainnya. Nah, Fanstia Gemang Merdeka kali ini ada manfaat dari rebusan daun sirsak yang perlu Anda ketahui. Tapi sabar dulu ya Fanstia, karena Yulia bakal hadirkan dulu satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gemang Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gemang Merdeka Ngetren. Fanstia Gemang Merdeka, baru saja kita nikmati lagu bersama. Dan kali ini langsung saja ya, kali ini Yulia bakal hadirkan informasi tentang manfaat dari rebusan daun sirsak yang perlu Anda ketahui ya. Yang pertama Fanstia, mengobati kanker. Nah, tahukah Anda, daun sirsak telah digunakan sebagai penelitian untuk penyembuhan penyakit kanker. Melalui penelitian tersebut, daun sirsak akan digunakan sebagai obat herbal alternatif untuk mengobati kanker. Hal ini tidak mengherankan karena kandungan acetogenin dalam daun sirsak ini berfungsi untuk melawan sel kanker secara alami dan efektif. Caranya, rebus daun sirsak lalu minum air rebusan tersebut. Untuk yang kedua, mengobati peradangan. Nah, manfaat rebusan daun sirsak yang lainnya adalah sebagai pengobatan untuk peradangan dan stres. Hal ini dikarenakan buah sirsak berperan sebagai antioksidan dan anti peradangan. Caranya, rebus daun sirsak hingga warnanya berubah menjadi seperti daun teh. Lalu, minum air rebusan tersebut setiap hari. Dan Fanstia, untuk yang ketiga, mengobati penyakit. Anda atau keluarga sedang mengalami penyakit tertentu? Nah, kali ini ada kabar gembira. Rebusan daun sirsak ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pengobatan untuk beberapa penyakit. Nah, berbagai penyakit antara lain demam, sakit perut, asam urat, tekanan darah tinggi, rematik, serta penyakit ginjal kronis ini dapat diatasi dengan air rebusan daun sirsak. Nah, Fanstia, masih ada lagi manfaat dari air rebusan daun sirsak ini. Tapi jangan kemana-mana ya, kita nikmati dulu lagu yang sudah Yulia siapkan untuk Anda. Ini dia, tetap di 97,7 FM Gemang Merdeka.

107,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia. Gema Merdeka masih di ajangnya Potlot ya, Potret Lagu Indonesia Ngetop. Nah, Fans Tia Gema Merdeka kali ini

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans. Tia Gema Merdeka masih diajarnya potlot ya, dan masih bersama tema kita siang hari ini, manfaat rebusan daun sirsak untuk kesehatan. Nah, setelah tadi sudah ada 3 manfaatnya, kita lanjutkan saja ya. Yang berikutnya fans ya, rebusan daun sirsak ini bisa mengontrol gula darah. Jadi bagi penderita diabetes, manfaat rebusan daun sirsak sangat baik untuk mempercepat penyembuhan. Nah, dengan rutin mengkonsumsi rebusan daun sirsak, penderita diabetes dapat mengontrol gula darah secara efektif. Hal ini dikarenakan kandungan fitokimia dalam daun sirsak berfungsi untuk mengatur kadar glukosa darah. Kadar gula dalam darah yang stabil ini dapat membantu melancarkan aliran pembuluh darah untuk menyuplai darah ke organ penting. Yang kelima, bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, selain mengobati berbagai penyakit, manfaat rebusan daun sirsak lainnya adalah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin B1, seng, serta selenium dalam daun sirsak ini dapat membuat imun tubuh Anda tetap terjaga dan untuk mengantisipasi resiko penyakit menyerang di tengah pandemi. Satu lagi fansia manfaat dari daun sirsak ya, sebagai antioksidan. Nah, kandungan antioksidan dalam daun sirsak ini berfungsi untuk menetralkan senyawa berbahaya atau radikal bebas. Paparan radikal bebas yang berlebihan ini dapat memicu kerusakan pada sel, rematik, dan mempercepat penuaan. Penelitian menemukan bahwa kandungan antioksidan dalam daun sirsak ini efektif untuk mencegah kerusakan sel dan menurunkan resiko penyakit kronis.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya. Gema Merdeka masih di ajanya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop. Dan sebelum Yule lanjutkan lagi, kali ini Yule hadirkan dulu satu informasi untuk Anda, datangnya dari Vitalik ya. Jadi fansnya Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, fans setia Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka Ngetran Fans Tia. Gema Merdeka masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Nah fans Gema Merdeka, sebelum Yule lanjutkan lagi, kali ini Yule bakal hadirkan dulu deh satu informasi. Ini datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal ya. Jadi fans Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal ini dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuk tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan juga berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga fans Tia. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal ini dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharmagiri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Apotek Farma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Ada juga di Apotek Farma Panjer, Jalan Tukat Pakresan nomor 60B Denpasar. Apotek Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Apotek kita Sidi Karya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane, meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, gen ditukur roti tiangi
1: pasti ke dados Bu Wayan kiris Bank BPD Bali taler dados genah ring pura anggen ngaturang dana punia mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Navansi Gema Merdeka. Sebelum Yulia lanjutkan lagi, kali ini hadirkan dulu satu informasi. Ini datangnya dari Bali Star Fansia. Nah, untuk Anda masyarakat di seputaran Jalan Gunung Agung, Buluh Indah, Mahendra Data, Padang Sambian dan juga sekitarnya yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan. Nah, ini jangan ragu lagi Agung. Tepatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124 sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Teleponnya di 0361907570 atau juga di WhatsApp 0888363188. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup kentang menimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Nonstop, lagu terbaik.
3: Gema, Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Angkatan. Hai, selamat siang Fanistia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara lagi ya. Kita masih edisi hari ini, kita masih edisi hari Rabu di tanggal 8 Juli tahun 2026. Udah jam 2 siang nih, waktunya apa? Waktunya kita telepon-teleponan seperti biasa di program Halo GM ya. Dan karena sekarang adalah hari Rabu, otomatis ada playlistnya. Jadi sebelum Vanessa telepon, wajib banget cek dulu playlistnya. Tadi sudah Tiara posting di Facebook Gema Merdeka Ngetren dan juga di story WhatsApp kami ya. Nah, kalau udah tahu mau request lagu yang mana, baru langsung telepon ke nomor WhatsApp kami di 081558977. Oke, kita langsung aja angkat telepon pertama dulu untuk edisi hari ini. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Satrio Panjul dari Nusa Penida, kakak.
0: Halo, gimana cuaca Nusa Penida hari ini?
1: Di sini cuacanya cerah kakak, tapi cerah. Anginnya kencang sini.
0: Oke, anginnya kencang di situ, baiklah. Mau request lagu apa nih hari ini?
1: Apa sih nama? Ini Last Child.
0: Mau Last Child, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Rizkane yang ada di seputaran Swiss dan buat kakaknya buat bertugas.
0: Oke, terima kasih ya. Okay. Ya udah, bye-bye. Terima kasih Sandro Panjul dari Nusa Penida sana. Terima kasih banyak sudah ikut gabung jadi penelpon pertama kita. Lagunya Last Child langsung meluncur ya. Ini dia, Diary Depresiku.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut. Lagu pertama tadi sudah meluncur dari Milka Last Child. Sekarang kita lanjut telepon kedua. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM.
3: Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
4: Dengan Ajigong Tole di Tabanan.
3: Halo Ajigong, gimana cuaca di sana di Tabanan?
4: Ya cerah, cerah. Anginnya juga kencang.
3: Astungkar, berarti sama kayak di Nusa Penida tadi. Iya, mau request lagu apa nih Ji?
4: Lagunya Afgan ya.
3: Lagunya Afgan, boleh. Salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat semua fans Radio GM yang lagi dengerin Kak Teraja Gek siaran. Selamat siang.
3: Oke, okay, itu aja.
4: Ikan hiu menari-nari.
3: Cakep.
4: Yuk mari.
3: Yuk mari. Terima kasih, Jigong, sudah bergabung siang hari ini bersama dengan Tiara. Dan sudah request lagunya Afgan. Kita langsung dengerin sama-sama.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia tadi lagunya Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Sudah meluncur, terima kasih banyak untuk tadi buat Aji yang sudah request ya. Kita lanjut angkat telepon ketiga. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Lingling Sempi di Kuanji, Mbak Tiara.
0: Halo, gimana cuaca di sana, Mbak Lingling?
1: Panas cetar, Mbak Tiara.
0: Oke deh, mau kita ademin dulu, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Tulus sudah ya?
0: Lagunya Tulus, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat PKK Banyar Kuanji Kaje ya. Semoga kompak. Dan buat Mbak Tiara, selamat tugas. Dan terima kasih Mbak Tiara. Dadah, bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih Mbak Lingling. Terima kasih juga buat para ibu-ibu PKK di sana. Terima kasih sudah monitor ya. Lagunya Tulus katanya boleh. Pas banget ini lagu barunya Tulus. Oh, fansnya Gawa Merdeka. Judulnya adalah Teh Hijau. Tiara suka banget. Jadi semoga fansnya pun juga suka. Kita dengerin sama-sama.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gubang Merdeka 97,7 FM Gubang Merdeka. Ngetren itu dia tadi, Teh Hijau dari miliknya Tulus. Kita lanjut ya, angkat telepon lagi yuk Fentia. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM. Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo, selamat siang, dengan siapa, di mana nih?
2: Ini dengan Nyoman Sukarta, Nusa Penida.
1: Halo Pak Nyoman di Nusa Penida, bagaimana cuaca di sana?
2: Di sini anginnya kencang, Tiara. Panas, galang, mengganaran.
1: Oke, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Raisa.
1: Lagunya Raisa, boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya buat Bapak Konal yang ada di Pulangan sama istrinya. Semoga sehat selalu.
1: Astungkara.
2: Dan buat Mbak Tiara, selamat bertugas.
1: Oke, okay. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Yoman. Sempatan kita di Nuspen alias Nusa Penida. Terima kasih sudah ikut gabungin ya. Duh, cakep sekali lagunya. Kita langsung dengerin sama-sama. Buat yang tahu sama lagunya, kita nyanyi sama-sama. Ini dia Raisa, Apalah Arti Menunggu.

0: FM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia, apalah arti menunggu kalau sebenarnya yang ditunggu tuh gak sadar kalau dia lagi ditunggu, gitu kan? Okay, next kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
1: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Dengan Mbak Mini, Tabanan Luas Kak Tiara.
1: Halo, gimana cuaca di sana Mbak Mini?
2: Astun Kare, cuacanya cerah Kak Tiara, disertai dingin.
1: Okay. Mau request
2: Kak Tiara, apa kabar?
1: Tiara, sungkara baik. Mbak Mini gimana, sehat ya?
2: Sama Kak Tiara, sungkara.
1: Okay.
2: Mau lagunya Perungu ya?
1: Perunggu boleh, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semua penggemar Merdeka yang lagi monitor. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye, terima kasih Mbak Mini di luar Sabanan yang sudah ikut gabungan juga untuk edisi hari ini. Terima kasih, lagunya langsung Tiara puterin. Lagunya Perunggu, ini dia, pikiran yang matang.

0: 97, kamu 7 FM, Gemah Merdeka, ingat Ryan Fancy Gemah Merdeka. Terutama juga buat semeton wajah motor, buat kalian yang mau beli motor Yamaha gitu kan. Yuk langsung aja meluncur ke wajah motor terdekat dari lokasi Anda. Yuk segera miliki, ada Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden, jadi gak perlu tunggu lama-lama. Terus ada juga Yamaha NMAX, ada Aerox juga yang siap kirim dengan DP yang ringan. Dan ada juga Yamaha Vezio dengan angsuran hanya 800 ribuan loh, Fanny Gawa Merdeka. Dan jangan khawatir kalau KTP kalian luar Bali sebagai pendatang, sebagai rantauan, atau buat kalian yang pengen tukar tambah sama motor yang lama, tenang aja, semua bisa dibantu sama wajah motor. Jadi langsung ke sana aja ya. Fasilitas servis di wajah motor juga lengkap, ada booking service, emergency call, spare partnya juga lengkap dan asli Yamaha. Mekaniknya handal dan berpengalaman, servisnya bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Keren banget kan? Jadi langsung aja deh meluncur ke wajah motor terdekat dari lokasi Anda. Wajah motor Nimarjang. Oke, kita lanjut sekarang. Angkat telepon lagi. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang.
0: Halo. Selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Berikut bawa dari Renon Denpasar.
0: Halo, bagaimana cuaca Renon sekarang?
1: Cerah, Supratman gimana?
0: Sama, Wer Supratman juga sengkara cerah. Mau request lagu apa nih?
1: Adrian Karib udah ya? Adrian. 2001 kali.
0: Boleh, salamnya mau buat siapa?
1: Buat Mbok Made Marini dan buat Tiara Matuga sampai tuntas ya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali, Bagus Bawa di daerah Renon sana. Terima kasih sudah bergabung ya. Katanya mau Adrian Khalif yang 2001 kali. Boleh, lagunya langsung Tiara puterin. Ini dia singlenya.

0: Yeah.
1: Gema Merdeka
0: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren itu dia single barunya Adrian Khalif yang juga ngehits banget. Judulnya adalah 2001 Kali. Oke deh, sekarang kita lanjut angkat telepon lagi ya. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana. Halo GM.
2: Halo GM.
0: Halo.
2: Selamat siang Gek Tiara Cantik.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Pak Cahya di sekitar Tanggap ya.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Tanggap hari ini?
2: Cuacanya cerah Tiara, secerah hatinya Tiara di sana siaran.
0: Langsung keren. Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Angga Chandra ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mokadek Ramawati dan istri tersayang yang lagi mau payas, mau pet di rumah.
0: Oke.
2: Mau ke Pura Deso sekarang. Berarti Ramad bertugas. Terima kasih, Candi. Dadah.
0: Bye-bye. Terima kasih kembali, Pak Cahya, di seputaran Tanggap Sana yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Katanya lagunya Angga Chandra. Boleh. Ini juga manis banget lagunya. Sampai tutup usia. Kita langsung dengerin sama-sama.

0: Ngetrend. 97, kamu 7 FM, gimana merdeka, ngetren. Itu dia lagunya Angga Chandra, Sampai Tutup Usia. Kita lanjut, fansnya gimana merdeka, angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga, dengan siapa, di mana nih?
1: Bu Tu gak, di Keboiwo.
0: Halo, gimana cuaca Keboiwo, Bu Tu? Masih dingin kah?
1: Kabarnya cerah di sini tapi dingin masih ga?
0: Masih dingin ternyata. Oke deh. Mau request lagu apa hari ini, Bu?
1: Raisa udah ga?
0: Raisanya udah. Mau yang lain?
1: Raisa udah.
0: Udah. Mau yang lain?
1: Udah. Kalau Feby Putri?
0: Feby Putri boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Ya, Feby Putri ya.
0: Salamnya.
1: Salamnya buat Tiara aja deh. Selamat bertugas. Sinyalnya live, gak jelas. Butuh pamit. Okay. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih, Bu Tu. Di seputaran Keboiwo sana, terima kasih sudah ikut bergabung. Dan lagunya langsung meluncur. Lagunya Feby Putri yang judulnya Usik.

0: 97, kamu tuh JFM Gemah Merdeka. Katanya kita lanjut fans Gemah Merdeka. Ada siapakah lagi di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Hai, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Putu Wira Bukit Jimbaran.
0: Halo, bagaimana cuaca di sana Putu Wira?
1: Panas tapi dingin.
0: Panas, oke deh. Mau request lagu apa nih? Sisa lagi 3 aja.
1: Yang mana itu ya?
0: Ada Bilal Indrajaya, Eklat Story, sama Nadif Basalama.
1: Eklat Story ya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Buat panitia Gemah Merdeka semuanya. Tetap jaga kesehatan dan hati-hati di jalan. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Putu Wira Mahasandi di Bukit Jimbaran. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lanjut, fans Gemah Merdeka. Inilah dia lagu yang sudah di-request. Lagunya Aquat Story, Sihir. Tiba-tiba.

0: Gema,
1: Gema,
2: Gema, Merdeka.
0: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngatain itu dia tadi lagunya Eklat Story yang judulnya Sihir. Oke, okay, kita lanjut Fanista Gema Merdeka. Sisa 2 lagu terakhir aja nih. Lagunya Bilal Indrajaya yang duet sama Maudie Ayunda yang judulnya Kau, sama lagunya Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Sisa 2 itu aja ya. Dan Tiara pun masih punya informasi penting siang hari ini. Informasinya datang dari Dewa Takom yang kini semakin dekat. Bagi Fanista Gema Merdeka, buat semeton Dewa Takom yang mungkin lokasinya jauh dari toko Dewa Takom, atau buat kalian yang mungkin aduh mager, panas, macet gitu kan, capek kalau mau OTW ke sana, tenang. Karena sekarang produk yang dijual di Dewa Takom ini bisa kalian beli dari rumah cukup lewat handphone kalian, lewat marketplace favorit Fanstia seperti Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop. Fanstia cukup ketik aja Dewa Takom, nanti bakal muncul toko online-nya dan kalian bisa belanja dari rumah. Tersedia promo COD dan juga gratis ongkir, di mana produknya akan langsung dikirim instan ke rumah kalian minimal dalam waktu 2 jam, Fanstia. Dewa Takom pun juga selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda, kain handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewa Takom juga lengkap, mulai dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17. Serius, merek laptopnya juga lengkap loh di sana. Jadi di Dewa Takom itu ada Apple MacBook, ada Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 3 jutaan aja. Dan buat kalian yang mau kredit, cukup kalian bawa KTP aja, karena Dewa Takom bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya cepat, jadi nggak perlu tunggu lama-lama ya. Jadi buat fans Gema Merdeka yang pengen tanya-tanya, bisa lewat WhatsApp-nya di 081239317686. Sekali lagi di 081239317686. Atau bisa juga dengan cara follow Instagram Dewa Takom dan Facebooknya Dewa Takom. Dan jangan lupa untuk fans Gema Merdeka yang mau belanja online, jangan lupa untuk pakai kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan waktu kalian check out belanja online. Oke, okay? Ingat, kalau mau beli handphone atau mau beli laptop, cus ke Dewa Takom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Akhirnya Fans Gema Merdeka sudah di penghujung banget. Mohon maaf kalau Tiara angkat telepon, kayaknya durasinya gak cukup. Jadi nanti Tiara puterin salah satu single yang tersisa aja ya, Fans Gema Merdeka. Terima kasih banyak untuk semuanya yang udah dengerin Tiara dimanapun kalian berada. Ini katanya ada tempat tambal ban yang lagi dengerin Gema Merdeka juga. Katanya, halo, siapakah kamu? Terima kasih banyak loh Pak Ketutegek tadi sudah kasih informasinya. Katanya ada tempat tambal ban yang dengerin Gema gitu katanya. Katanya suara Tiara menggema di sana. Terima kasih banyak. Termasuk buat yang lainnya juga, untuk di daerah-daerah lain, toko-toko lain ya kan, warung, SPBU, atau mungkin kalian yang dengerin di tempat kerja, dengerin di mobil atau dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur, dan buat yang mau ikut gabung Halo GM, karena hari ini udah habis durasinya. Jadi mohon maaf enggak bisa Tiara angkat teleponnya, tapi besok kalian bisa coba lagi telepon, apalagi besok itu Kamis Manis tanpa list, jadi kalian bebas mau request lagu apa aja besok ya. So, terima kasih banyak sekali lagi. Tiara pamit undur diri. Selamat siang, jelang sore semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat sore fans ya Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Formula Dangdut ya. Untuk edisi hari ini fans ya Gema Merdeka, Yulia bakal menemani Anda sampai tuntas di jam 5 sore nanti ya. Yang mau gabungan silahkan di via Facebook Gema Merdeka Ngetren dan juga di nomor WhatsApp-nya 081558000977.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: 107,7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fanstia. Gema Merdeka masih diajangnya Formula Dangdut ya. Dan Fanstia, Yulia mau menyapa dulu deh buat yang sudah gabungan ya di 081558977. Halo Mbak Erina, gimana kabarnya dari seputaran Topati sana ya? Selamat sore dan juga selamat beraktivitas. Semoga laris manis mengkebek warungnya ya Fanstia ya. Pokoknya yang mau melanja cus, langsung aja deh ke warung Rini Rani ya, yang berada di seputaran Topati Fanstia. Waduh, ini dagangnya manis ya. Kayaknya manis ya, kayak es gula. Oke, selamat sore juga buat Cece Meli dari seputaran Klungkung sana. Gimana kabarnya Cece? Lagi sibuk kah bikin jajan ya? Gak apa-apa, tapi tetap ditemani bareng Mbok Tut ya. Ada Beli Diri Pongki juga dari seputaran Klungkung. Ada Mbok Made Marlini di Klungkung juga ya. Ada Mbok Wayan Puspasari dari Budaga Klungkung. Ada Mbok Mutiarai, gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ada juga Mbok Rai Sukarti dari seputaran Kerobokan ya. Ada Mama Joda juga yang ada di sana. Semoga kena rahayu rahajeng ya. Ada juga Cok Gus Permana. Halo, selamat sore dari seputaran Sukawatai ya. Gimana kabarnya Fanstia? Kapan nih lali-lali nih ke Studio Gema Merdeka ya? Ada juga Roy Skani dari seputaran Sukawati Dopeken ya. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas. Oke deh Fanstia, yuk kita lanjut aja jobarnya. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air

0: Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97,78 Gema Merdeka Ngetrofans Tia Gema Merdeka. Masih diajanya Formula Dangdut ya. Dan sebelum kita lanjut lagi jabarnya sore hari ini Fans Tia, untuk Anda yang belum tahu nih, saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Nah, minyak gosok cap tunggal ini diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir ya, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek yang menahun. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bisa juga untuk anak-anak loh, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan biduran. Nah, alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ini ada di toko-toko obat dan seluruh apoteku. Ada juga di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, Apotek Kita Hubung, Jalan Cokroaminoto, nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada, nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada, nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sasetan, nomor 457 Denpasar, Apotek Farma, Jalan Pulau Moyo, nomor 95 Denpasar, dan Apotek Farma Panjer, Jalan Tukat Pakrisan, nomor 60 B Denpasar.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Om swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong caro togok niki.
1: Om swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar, punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahang ngirim utawi ngeransfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan keluar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, Ngeter FM sih. Gema Merdeka, gimana? Masih tetap semangat dong ya di ajanya Formula Dangdut sore hari ini. Kita jobar ya, ho ahu asilele sampai jam 5 sore. Oke, masih Gema Merdeka, kembali Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah gabungan ya. Ada Mbok Dek Ramawati, halo, selamat sore dari seputaran Singapadu ya. Gimana kabarnya Mbok Dek Ramawati? Ha, semoga warnanya laris manis juga ya. Ini sambil nungguin warung katanya, sambil monitor Yulia Siaran Azik. Jangan lupa senggol kiri, senggol kanan. Mbok ini dari Pulau Misol, halo selamat sore. Ada Mbok Siti Maruti, ha, selamat sore ya. Ada Gede Pasuk dari Sopetarang Munang Maning. Ada juga siapa lagi ya, WPS Pondok Lebi, selamat sore juga. Ada lagi yang ada di seputaran Kintamani ya, ada Yoga Saputra di Kintamani Bayuncire ya. Ada juga Fansia Gema Merdeka yang berada di seputaran Noja ya. Selamat sore. Ada juga Mbok Luswartini dari Pempatan Rendang ya. Ada Nini Dania dan juga Kakek Dania dari seputaran Sanur. Halo, selamat sore ya. Terima kasih sudah gabungan dan juga setia di 97,7 FM Gema Merdeka. Yuk Fansia Gema Merdeka, kita jobar lagi sampai jam 5 sore.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih, Kak.
1: Makasih ya.
2: Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh, Kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetra Fanstia Gema Merdeka. Ini ada informasi penting dulu ya sebelum kita lanjut jobarnya. Nah Fanstia, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.
0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran, fansnya Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Forum Meledangdut untuk edisi sore hari ini ya. Terima kasih banyak yang sudah gabungan bareng Yulia di sini dan juga fansnya Gema Merdeka. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Temu Sawitra tepat di jam 5 sore ya. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren rajang sore Vanstia kecunduk malih ring acara temu sawitre sarang titiang gek sani sang dedari nyentos galah pitu malih bos lu gerayang dumun gek sani ngaturang pangan jali umat om swastiastu.

0: odiang odiang tiang sing payu.
1: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
2: Enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
1: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
2: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Rahajeng Sore Fans Tia Sesama sama penyarangnya Niki Ngeh Wenten Spanduk Misi Tali. Untuk Rosi Niki Ando Rosi yang lagi lagi ngewalek Niki Rosi ya Spanduk Misi Tali katanya no duh. Nang Angga Rahajeng Sore dari seputaran Desa Nongan Sesama Wenten Agung Ari. Agung Ari dari seputaran pemecutan Kaja seksama ya. Wenten Niwayan Murjani jurus andalan, aduh sabar jurus andalan segera sani putarkan pokoknya ngeh. Putu Wirar yang Bukit Jimbaran seksama wenten Nini Gusta Rahajang Sore, Nini Gusta yang pemedelan ngeh. Gus Aji Maco Baung, Gus Aji Maco semua Baung Gianyar. Marekal klik sani WhatsApp berlangsung pesan terbaru muncul Bu Anis sering tabanan wong ayo Pak Tutir taring tampak siring suksema Pak Pak Wayan Meri kemana suksema Bu Lastri Rahajeng Sore nggih fans ya. Si sampun nyareng ini nggih. Untuk Anda jangan lupa follow akun Instagram Radio Gema Merdeka dan juga subscribe keseruannya di YouTube-nya Gema Merdeka Bali.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Gema Merdeka, Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa yang baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu saset 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power, 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Nggak Trend. Selamat sore Niki Vanstia, sering sampun hadir ring temu sawitre. Rahaja wenten doping SDC suksema Bapak Yong De Bagus. Wenten Bujuro Mertosari dari Siulan ya. Niki sira Niki. Yo Nini Gusta suksema Nini Gusta. Gus aja wenten Nata Jaya, Nata Jaya ring seputaran Munggu. Wenten Pak Egar ring angan take yan sena ring Banjarmas Bedulu. Bedulu, Bedulu kan ya, ya Bedulu. Pak Oyan Brato suksema wenten Bapak Made Hendra ring seputaran Tabanan. Mama Risti Galiran Bangli suksema nggih. Vanstia Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa yang baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk extra full power 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fansnya Gema Merdeka. Untuk Anda nasabah Bank BPD Bali, dapatkan informasi valid hanya dari akun resmi Bank BPD Bali. Harap waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya dengan mengisi link atau sarana lainnya. Share dan juga share info penting ini.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: Marjan.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Tripuspa jegek ngendeh seksama nge fans ya. Jegeknya Sani semakin ngendeh gitu ya. Bujur sokor yang pedungan seksama sampo nyarengin wenton deji dewa boncu dari Ubud ya. Oke, Niki doping SDJ doping SDC. Pemintaan Pak Wayan Swadar yang tulikup Niki Sani Pak Wayan ya. Ini siapa nih? Tom Tom Kilen. Suksuma Tom Tom. Wenten Kaplur yang Bangli. Halo warga Bangli. Niki akeh lo sampun warga Bangli. Tahu aja lo warga Bangli dulu Sani lama. Kentan ya lama juga Sani di Bangli dulu lo. Pak Prireng Sukajiwa di Bangli. Suksuma Mbok Mini Yaseh dari seputaran Tabanan. Suksuma Abah Waisel. Halo. Wenten Mang Ata Ling Karangasem Yande Kliki Kakek Gema Suksema Agus Eka Ring seputaran Pedawa Buleleng Suksema Fans Tia Gema Merdeka. Untuk Anda sudah hadir minyak gosok cap tunggal yang cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas lelah, juga bisa untuk kerokan, sakit encak, sakit boyok, rematik, pegalinu juga bisa. Bisa dibeli di toko-toko obat terdekat ataupun seluruh cabang apoteku. Bisa mampir ke apoteku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 178B, apoteku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C, apoteku Teku Umar, Jalan Teku Umar Barat nomor 55, apoteku Kuta, Jalan Patekuta nomor 46, apoteku 9 Renon, Jalan Tukat Balian nomor 50, apoteku Pulau KW, Jalan KW nomor 74, apoteku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, dan apoteku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrends, Nika Saup Sangkol saking Blimade Gunawan. Jogus Permana sok semua sampun nyarengi Niki Wenten, Kacrut Boy ring Guang, Made Parna ring seputaran Tabanan sok semua, Mang Ata ampun ya tadi ya. Luswatini ring seputaran Pempatan Rendang sok semua, Pak Yan, Pak Owayan Suade dari Kembangan. Pak Edi dari seputaran Penebel loh. Oke, sampun semuanya ya. Mudah-mudahan niki semuanya udah dibaca nih. Lanjut dulu niki ya, S Bali cara kena bebayi.

97,7 FM Gema Merdeka ngatren sesama fans ya. Sampo nyarengin ring temu sawitreng ya dari jam 5 Niki sampai mangkin Niki sudah sampun mendekati waktu closing. Kenten nggih fans tiyang nggih sesama niki ampura yen ing wenten iwang nggih sani. Kenten nggih selama 2 jam niki yen ing wenten lagu-lagu ten mersidayang sani puter ampura ke manten nggih ampun sebet nggih fans tiya. Mangken puputang sani untuk para mesanti om Santi.

97,7 FM ke Memerdeka Ngetrend, masih di lantai 2 kawasan WRS Perumahan 284 Denpasar Bali. Selamat malam fans yang Memerdeka. Gimana kabar Anda? Sekarang kita masuk ke minggu kedua, tepatnya di hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Senang sekali dari saya Teku Radit Adiasya menyapa Anda kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia karena koleksi dari Kemerdeka selama 3 jam ke depan ya, dari pukul 7 malam hingga pukul 10 malam dengan lagu-lagu pilihan Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081 558 0977 dan dengarkan streaming kami di radio.kemamedia.id/kemam.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Fabio Estar dengan Aku Berjanji. Lagunya bagus ya, tentunya menjadi lagu pilihan Anda yang sudah di request sama Intan yang ada di seputaran Pulau Moyo. Terima kasih Intan yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dan tentunya saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda juga. Datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Tentunya sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah, Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Untuk Anda yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Masih bersama saya Teko Radit Aryasa sampai di jam 10 malam nanti. Silakan, kita punya beberapa media sosial, di antaranya Anda bisa kunjungi Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan juga jangan lupa follow Instagram kami juga di Radio Gema Merdeka. Untuk kalian yang pengen tahu juga beberapa kegiatan-kegiatan kami dari YouTube, itu bisa langsung follow aja ya di Gema Merdeka Bali dan juga TikToknya Gema Merdeka Bali. Untuk kalian yang pengen yang dengarkan juga kami, streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka ngatrak itu dia satu lagu milik dari The Virgin dengan single berjudul Belahan Jiwa. Selamat malam dulu untuk anda yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977. Selamat malamnya buat Mauen Lastri dari seputaran Tabanan. Pengen diputarkan lagu milik dari Armada dengan Asal Kau Bahagia. Siap, ditunggu nanti bakal diputarin ya. Selamat malam juga yang ada di seputaran Kabupaten Gianyar ya. Ada siapa ini? Ada Jenny ya, yang pengen diputarkan lagu milik dari Acha Septriasa yang berduet bersama Irwan Syah yang singlenya berjudul My Heart ya. Buat kakak terima kasih dan selamat bertugas. Dan terakhir ada Cegus Permana yang ada di seputaran Sukawati yang pengen juga ikutan gabungan pada malam hari ini. Untuk yang belum gabungan silakan, kita masih tunggu atensi anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp kami di 081558977. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Fir Jaun, Surat Cinta untuk Starla.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gemo Merdeka ngetren fancy Gemo Merdeka untuk anda masyarakat seputaran Jalan Gunung Agung, Bulu Indah, Mahendra Data, Padang Sambayan dan sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetakan, sablon baju satuan dan segala kebutuhan anda. Jangan ragu langsung datang saja ke Bali Stars Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124, tepatnya sebelah barat SMPN 2 Denpasar. Dengan nomor telepon 0361-907-5270 atau bisa di WhatsApp di 0888-3631-888. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Juga ketemu timpal Ares, anda datang dijamin beres.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
5: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
4: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
6: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang terakhir tadi lagu terbaru milik dari siapa tadi itu? Tulus dengan Teh Hijau ya. Selamat malam dulu yang tadi sudah bergabung di WhatsApp di 081558977. Ada Pak Poto Cahya yang ada di seputaran Tangerang ya. Lagunya sudah diputarin, lagu milik dari Tulus dengan single berjudul Teh Hijau. Salam tersayang untuk istri yang lagi pure maaturan katanya. Di pura maaturan ya, lagi sembahyang ya. Oke, baiklah fans Kamu Merdeka, saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda. Datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah ada kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi Lucky Full Power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun juga sangat mudah dikonsumsi ya. Cukup seminggu 2 kali saja dan untuk mendapatkannya pun juga sangat mudah. Anda bisa langsung dapatkan di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jadi jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka ngatren Kesha Loveran Keh dengan single berjudul Tak Ingin Usah Diamal dari label Universal Music Indonesia. Selamat malam dulu buat Bapak Made Hendra dari seputaran Tabanan ya. Dan apa kabar juga buat Pandi Ebi dari seputaran Singapadu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih juga yang sudah monitor. Ada Yan Ena dari seputaran Singapadu, terima kasih untuk menyapa saya. Satu orang lagi. Ada siapa ini? Ada Wayan Suade dari seputaran Gianyar. Gabung ya Mas Raditya. Iya, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini ya. Segitu aja dulu dibacakan sama Kak Radit. Nanti kita akan masuk lagi di sesi berikutnya. Kita nikmati lagu pilihan dari Gus Bawe ya, yang ada di seputaran Batu Bulan ya. Salamnya untuk buat Budaya Radmini, Mok Kade Ratna, ada Mok Pande Ebi, Putu Wira, dan Pak Putu Cahaya dari seputaran Tangkap ya. Matang Anda tetap setia di 97.7 FM. Kemang Merdeka Ngetrena.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, melangkah 24 menit lepas dari pukul 8 malam. Masih bersama saya Teku Radita Desa di programnya Anjang Sana Udara sampai di jam 10 malam nanti. Lagi pada ngapain hari ini? Tetap semangat ya, walaupun di awal bulan ditumpukan dengan beberapa cicilan yang harus dilunaskan. Selamat malam juga buat Budaya Sawahyuni dari seputaran Gianyar. Lagunya Judika sudah ke play, mudah-mudahan sudah puas. Apa kabar juga buat siapa ini? Ada Mama Dica dari seputaran Bandung ya. Lagunya Armada juga sudah diputarin Mama, mudah-mudahan sudah puas ya. Apa kabar juga buat yang sudah bergabung pada malam hari ini, yang sudah menyapa Kak Radit, ada Popot Nata dari seputaran Besaki. Lagunya Noah juga sudah di play ya, yang terdalam. Sambil persiapan buat besok berangkat ke Semeru, Kak Radit tetap semangat ya. Dan perliburan kan untuk hari ini, masih ada beberapa lagu yang belum ke play sama Kak Radit. Sabar, nanti bakal dibacakan lagi di program-programnya kita. Sabar nanti abis ini ya. Tapi sebelum itu kita lewati dulu dari Budi Doromi, kita masuk ke lagu milik dari siapa? Sudah bisa menebak. Dari Salma Salsabila.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu blik dari Angelia Dom ya, dengan single berjudul Satu Mimpiku. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita tepat sekali 45 menit lepas dari pukul 8 malam. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara sampai di jam 10 malam nanti bersama saya Teku Radita Densa. Anyway, saya punya satu informasi untuk Anda yang menarik datangnya dari informasi kesehatan. Fans Gema Merdeka, terutama generasi berencana, tahukah Anda menjaga kesehatan reproduksi itu sangatlah penting ya. Anda bisa melakukan terhadap KRR kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama adalah katakan tidak pada seks di luar nikah. Yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki loh ya. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja anak indah, tentunya keluarga Anda pasti bahagia. Sesaat lagi kita punya set informasi datangnya dari Vitalik.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren setelah lagu yang manis sesenyum sang penyiar. Setelah lagu terbaru balik dari Adrian Khalif dengan single berjudul 2001 kali. Lagu ini pun masih warawiri di aplikasi TikTok ya, karena lagunya bagus sekali. Udah jam 9 kurang 10 menit. Itu artinya apa? Back to request. 97,7 FM. Selamat malam dulu buat Kadek Dharma Yasi yang ada di seputaran Karangasem yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk menyapa pendengar begitu ya, dan juga teman-temannya. Dan selamat malam juga buat Abah Waisel yang ada di seputaran Gianyar ya, terima kasih gabungannya. Apa kabar buat Dewi Ari yang ada seputaran Klungkung? Sepanjang hidupku by pilot ditunggu. Tiba kali putaran sama Karadit ya. Yang ini sudahkah? Sudah ternyata. Ada Wayanata dari seputaran Pendungan, lagunya Melukis Senja juga sudah diputarkan. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada siapa ini? Ada Ayu Putri dari seputaran Belah Batu, nanti diputarin di jam 9 malam ya lagunya. Lagu milik dari BCL. Buat Mas Radit, terima kasih kembali. Dan selamat malam juga saya ucapkan siapa ini yang sudah bergabung pada malam hari ini, tidak menerima telepon ya. Ada Ari Dinamika dari seputaran Klungkung yang sudah hadir juga pada malam hari ini. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Yofi Widianto, di-recycle kembali ulang bersama Mesahira, Merindu Bali.

97.7 JFM Gemang Merdeka ngetren Bersena Bestandi dengan single berjudul Ruang Rindu ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 57 menit lepas dari pukul 8 malam. Itu artinya saya harus mengakhiri programnya Ancang Sana Udara edisi Rabu tanggal 8 Juli 2026 ya. Sesaat lagi kita akan masuk lagi di programnya Himbauan Malam sesi pertama dari pukul 9 malam hingga pukul 10 malam. Di sini kita akan memutarkan lagu-lagu tahun 2000-an. Maka dari itu tetap saja di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97.7 FM Gema Merdeka ngater itu dia sebagai lagu pembuka saya, lagu milik dari Pilot ya, dengan Sepanjang Hidupku. Selamat malam dulu untuk anda fans Gema Merdeka yang tentunya masih setia di 97.7 FM dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Dan tentunya untuk anda yang pengen gabungan lagu-lagu tahun 2000-an, lagu yang sempat sukses di zaman itu di masa sekolah ataupun masa-masa kuliah anda ya, sebagai lagu pembuka saya mungkin akan menjadi inspirasi anda, lagu yang sangat bagus saat itu juga mungkin masa-masa saya saat SMA ya. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya dari original soundtrack Habibi Ainun dari Bunga Citra Lestari. Lagu pilihan anda juga yang sudah bergabung tadi di WhatsApp. Tapi tenang, nanti saya akan bacakan kembali lagu-lagu yang sudah bergabung begitu di WhatsApp. Jangan lupa streaming di radio.gemamedia.id/gemam.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap.

97.7 JFM Gema Merdeka. Emang bagus sekali ya olah vokal dari Terry dengan single berjudul Tepatnya Malam Minggu. Ini lagunya sempat hits loh ya, sekitar 5-10 tahun yang lalu. Betapa lagu ini sering sekali menduduki posisi puncak teratas di tangga lagu, tepatnya di Bali begitu ya. Sampai sekarang pun lagu-lagu lama dari Terry pun masih tetap enak didengar, easy listening, dan tentunya bisa menghangatkan suasana ketika Anda mungkin posisi sedang galau, saat sedih, merasa kehilangan, atau mungkin terluka gitu ya sama pasangan Anda. Ini akan menjadi list lagu pilihan Anda di salah satu musik pilihan handphone Anda begitu ya. Selamat malam dulu untuk Anda yang sudah bergabung pada malam hari ini. Apa kabarnya? Lagunya sudah tidak ada hutang ya saya ya. Lagunya BCL.

0: sudah diputarkan, lagu milik dari Pilot juga sudah diputarkan ya. Mudah-mudahan sudah puas pada malam hari ini, karena lagunya tersebut sudah dihadirkan sama saya. Jadi kalau saya tidak memutarkan lagu pendengar itu, berasanya kayak ada berasa bersalah gitu ya. Selamat malam dulu buat Ayunita dari seputaran Padang Sambayan ya. Terima kasih sudah bergabung, lagunya sudah diputarkan juga. Apa kabar juga buat Jono, Jono yang ada di seputaran Kampung Jawa. Salam kenal ya mas katanya. Jangan lupa diputarkan lagunya Project Pop yang mana aja. Yang jangan galau-galau ya mas ya. Ya boleh diselingin lah, jangan semuanya lagu ngebeat ya, karena sudah malam. Dan terakhir ada siapa ini? Puspita yang ada di seputaran Denpasar Utara ya. Cuman tidak ditempatkan, disebutkan titik letak lokasinya di mana. Lagunya Terry sudah diputarkan ya. Terima kasih mas sudah diputarkan, baik ya. Selamat menyenangkan untuk Anda. Mudah-mudahan posisinya sedang tidak galau, jadi tak boleh galau begitu ya. Ini dia Project Papa.
1: Nih, dengerin. Apa bersamanya jemuran sama telepon?
2: Jemuran sama telepon.
1: Menyerah. Nih, jawabannya nih. Dua-duanya kalau kering diangkat dong. Lucu banget.
2: Aneh deh. Kayaknya telepon gue bunyinya enggak kering. Gimana ya sebenarnya? Gitu di rumah.
3: Di rumah gue juga enggak pakai jemuran, enggak ada mesin mengering. Enggak lucu ya deh.
2: Kurang. Kita cari teman yang lebih lucu ya.
4: Halo.
5: Nomor yang

97,7 FM Gema Merdeka ngatrain itu dia setelah kembali dari Rosa dengan single berjudul Takkan Berpaling Darimu. Lagu tersebut sekarang mengantarkan kita 32 menit lepas dari pukul 9 pagi, 9 malam ya. 9 pagi dari mana coba? Itu dia lagu yang sukses juga diambil dari label Trinity Optima Production. Sekarang masih ada waktu sekitar 28 menit menemani Anda hingga pukul 10 malam nanti. Untuk lagu berikutnya, tentunya lagu ini pun juga akan mengantarkan kita yang ke menit berikutnya juga. Selamat malam juga untuk Anda fans Gema Merdeka yang baru setia di 97,7 FM yang mengantarkan Anda pulang dari tempat makan bersama keluarga atau mungkin sama sang kekasih Anda. Hati-hati di jalan, selalu mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang sudah disediakan ya oleh pemerintah dan juga mengikuti aturan yang sudah berlaku. Fans Gema Merdeka, seperti biasa juga, tidak ada untungnya ketika kita mengendarai baik itu mobil atau sepeda motor dalam keadaan kencang ya. Semestinya aja untuk Anda ketika berkendara pelan-pelan tapi tetap mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang sudah disediakan. Untuk berikutnya Fans Gema Merdeka, masih banyak lagi lagu-lagu yang masih menunggu Anda. Lagu dari Tangga yang suka lagunya Raja Band ya. Ada juga Yura Yunita, Eklat, Ungu, Tasya, dan masih banyak lagi hingga pukul 10 malam nanti. Tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: 97.7 JFM Gema Merdeka Ngetren Raja, langkah baru ya diambil dari album ini dan tentunya berjudul Takkan Melupakanmu. Lagu ini pun juga sukses di salah satu TV swasta menjadi salah satu original soundtrack ya. Lagu-lagu anak remaja pada tahun 2006-2008 kalau nggak salah pada saat itu. Atau 2012 ya. Oke, fans Gema Merdeka, kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 15 menit lagi di programnya. Anjang sana udara begitu ya, sama himbauan malam sesi pertama hingga pukul 10 malam nanti. Baiklah, kita tinggalkan Raja, kita masuk ke informasi datangnya dari Tilemon Madu begitu. Untuk Anda tetap setia dan 97.7 FM ke Merdeka Ngetren.
1: Segernya kelewatan. Baru Tilemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
6: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
5: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
7: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
5: Apa solusinya, Mas Anton?
7: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
5: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
9: Gema Merdeka. Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu terakhir yang bisa saya hadirkan untuk Anda, lagu milik dari Eklat dengan Bentuk Cinta. Lagu tersebut sekarang sudah membuka kita 55 menit lepas dari pukul 9 malam untuk edisi kali ini, edisi Rabu tanggal 8 Juli 2026. Tuntas sudah ya tentunya kebersamaan kita di programnya Himbauan Malam dan juga Anjing Sanak Udara. Untuk hari ini mudah-mudahan ada beberapa lagu-lagu yang tidak bisa keputar, mungkin karena keterbatasan waktu hanya 3 jam saja. Tentunya program ini Anda bisa dengarkan setiap hari dari pukul 7 hingga pukul 10 malam, program Anjing Sanak Udara bersama penyiar idola Anda. Tentunya Kak Radit izin pamit dulu, mohon maaf mungkin ada beberapa lagu-lagu yang tidak bisa keputar ataupun ada beberapa WhatsApp dan juga media sosial yang tidak bisa dibacakan karena keterbatasan waktu ya. Tentunya Kak Radinya pamit dulu, kita ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Thank you for listening, I love you and bye-bye. Jangan lupa istirahat, cintai orang-orang yang ada di sekeliling Anda, dan jangan lupa tidur lebih awal.

97.7 FM, Gema Merdeka, Angkat Rayaan Fancy Gema Merdeka. Masih ditemani bersama Tiara untuk edisi hari ini. Kita lanjut di program musik di Keheningan Malam dari jam 10 sampai nanti jam 12 malam ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu kenangan.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: Konon katanya gak boleh makan nanas saat sedang menstruasi. Eits, ternyata sah-sah aja kok konsumsi buah nanas pas lagi menstruasi. Karena ternyata dalam buah nanas ada kandungan vitamin C, mangan, dan enzim bromelain yang sangat baik untuk wanita. Enzim ini dan kandungan magnesium pada nanas bisa membantu mengendurkan otot-otot yang tegang, sehingga efektif untuk meredakan nyeri pada saat menstruasi.
1: Info Gema Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, nggak tren fans Gema Merdeka. Lagunya tadi sudah meluncur. Kita akan terus mendengarkan lagu-lagu lawas, lagu-lagu Indonesia kenangan sampai nanti di jam 12 malam ya. Jadi untuk Anda yang masih stay tune, selamat mendengarkan lagu-lagu berikutnya.
1: Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi dan semangat pagi fans setia Gema Merdeka. Pastinya kita semangatkan juga ya suasana pagi ini dengan Jobar. Kita bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

sudah bergabung di awal-awal ya, yang sudah request lagu dari Yeni Inkabui jadi Permadani sudah langsung mengudara. Tapi buat fans Tiagoreka yang belum bergabung, tenang aja, kebersamaan kita masih lumayan panjang kok ya, sampai jam 7 pagi. Silakan fans Tiagoreka yang mau

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagu lama dari Dul Sumbang featuring Nini Karlina, Rindu Aku Rindu Kamu. Yang rindu sama lagu yang satu ini ya, lagunya sudah lama ya kita gak pernah dengerin. Sekarang kebetulan ada yang request ya, langsung lagunya meluncur ya. Ada siapa aja yang sudah bergabung, yang sudah request lagu ini? Ada Ibu Jenny yang ada di seputaran mana ini? Abian Base ya, Abian Base Gianyar. Terima kasih ya Ibu Jenny sudah bergabung. Lagunya sudah langsung mengudara ya. Ada juga yang sudah bergabung, ada Bang Ino. Bang Ino yang ada di Gatsu Tengah. Lagunya, lagu siapa ini? Pecah Seribu gitu ya. Pecah Seribu dari Vita Alvia. Sudah langsung mengudara ya buat Bang Ino. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, selain Bang Ino, kita sekarang kemana ya? Kita sekarang ke Banjarkacagan deh ya. Di Banjarkacagan, Ketewel, Gianyar. Ada Bu Made Masih. Selamat pagi Bu Made Masih. Terima kasih juga sudah bergabung pagi ini ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Ibu Uwi yang ada di Mawar, Tabanan. Mau request lagunya Bulan Sutena yang Susah Abang. Oke, ditunggu lagunya ya. Tapi lagunya gampang dicari kok ya, nggak susah. Judulnya aja yang Susah Abang gitu ya. Tapi lagunya pastinya gampang kok ya. Oke, ditunggu lagunya ya buat Ibu Uwi. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa lagi yang sudah bergabung? Ada Mbok Nik Neki. Mbok Nik Neki yang ada di seputaran Tohpati, Kesiman, Kertalangu. Terima kasih sudah bergabung juga. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga yang sudah bergabung, ada Metod D atau Metod Badung yang ada di seputaran Belah Batuh, Gianyar. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Selamat pagi juga buat Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertelangu bersama Pak Jumbo juga. Oke, ada siapa lagi kah selanjutnya? Ada Bapak Yongde. Selamat pagi Bapak Yongde yang ada di Batu Bulan. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp ya. Dan buat fans Setia Goreka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi masih tunggu sampai jam 7 pagi ya. Nah, buat fans Setia Goreka yang sudah request lagu dari Soimah, Woyo Woyo, ada Pak Gusti Ngurah Alit yang ada di Banjar Kertiase, Bona Gianyar ya. Langsung saja buat Pak Gusti Ngurah Alit.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

@ Radio Gema Merdeka. Nggak susah kok ya, gampang, tinggal follow aja akun Instagram Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, lagi-lagi terjadi keributan. Keributan antar penghuni kos terjadi di Jalan Akasia, Gang Durian, dan Pasar Timur. Petugas Polsek dan Pasar Timur langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan adanya aksi keributan. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 2:20. Berdasarkan informasi dari saksi, keributan berawal di saat sekelompok penghuni kos yang baru selesai menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 bersama-sama atau nobar, merayakan kemenangan tim favoritnya dengan menggeber sepeda motor dan berteriak di sekitar area kos. Aksi tersebut kemudian mengganggu penghuni kos lain yang sedang beristirahat. Teguran yang diberikan justru berujung cekcok hingga terjadi aksi saling pukul dan saling lempar batu antar kedua kelompok. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,7 FM.

0: aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Gema,
1: Gema,
2: Gema, Merdeka.
3: Thank you.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Devi Demplon. Adik capek, Bang. Kalau sudah merasa capek-capek, tenang. Sekarang sudah ada Vitalik nih, fans Tiago Reka ya, sudah siap menyemangatkan Anda lagi nih, fans Tiago Reka. Nah, jadi Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend. This is one DJ.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari Eka Falsetto. Angat-angat dag dig dug. Yang sudah dag dig dug pengen disapa ya. Yang tadi belum sempat gesel disapa, yang sekarang sudah dag dig dug, siapa yang bakalan kita sapa selanjutnya? Ya udah, biar enggak dag dig dug lagi, langsung saja ya kita sapa yang ada di Sawah Besar. Ini Sawah Besar ini ada kepanjangannya ini ya. Kepanjangan dari Sawah Besar yaitu seputaran wilayah Betengsari di daerah Penatih dan Pasar Timur ya. Oke, terima kasih. Ada Aji siapa ini? Tidak ada namanya ya. Dari seputaran Sawah Besar deh ya. Aji siapa ini? Gus Aldi lupa ini ya. Oke, dan selamat pagi Aji. Aji Kria. Aji Kria ya. Terima kasih sudah bergabung Aji Kria. Terus mau request lagunya siapa ini? Lagu Maggie Z yang judulnya Sakit Gigi, tapi yang versi remix. Sebentar, coba Gus Aldi cek dulu ya, ada nggak ya versi remixnya? Versi remix kayaknya nggak ada ya, yang ada versi yang seperti biasa aja. Kalau yang itu nggak apa-apa ya, yang versi biasa aja deh ya Gus Aldi puterin ya. Terima kasih buat Aji Kria sudah bergabung ya, yang ada di Sawah Besar. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Tueka. Tueka mau request lagu Goyang Nasi Padang dari Duo Anggrek. Terima kasih Tueka ya sudah bergabung. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Mama Risti. Mama Risti yang ada di seputaran Galiran Bangli ya, mau request lagunya Dewi Persik, Cinta Merah Jambu atau Cinta Lahir Batin ya. Sudah langsung mengudara buat Mama Risti. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi juga buat keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri, Banjarkahan, Kesiman. Ada Pak Mari, ada Bu Yeyen, ada Deta, Bu Totsumi, sama Bu Madeasih juga ya. Terima kasih semuanya sudah monitor. Kita sekarang ke... kemana sekarang ya? Masih dari daerah Kesiman. Ada Pak Mangku Tukang Cukur. Selamat pagi Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja ya. Selain itu juga kita sekarang kemana? Kita masih di daerah Kesiman ya. Ada Bu Wayan Bur Arini yang ada di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Kesiman dan Pasar. Terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya sudah langsung mengudara ya. Yaudah kalau gitu langsung saja satu lagu dari Maggie Z ya. Maggie Z, Lebih Baik Sakit Gigi.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Queen Aural. Merinding. Yang lebih bikin merinding lagi, sampah plastik berserakan di mana-mana nih Van Setia ya, karena semakin banyak yang suka membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik yang sudah semakin menggunung ini Van Setia Merdeka ya, semakin luas juga bertebaran di mana-mana. Padahal sampah plastik ini memerlukan waktu yang sangat lama agar bisa hancur nih Van Setia ya. Nah, untuk itu ayo kita lebih peduli lagi ya, kita lebih peduli lagi kepada lingkungan agar enggak bikin semakin merinding lagi untuk kedepannya nih Van Setia ya. Karena masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Imei-Mei. Di situ kadang saya merasa sedih juga ya, kalau misalnya kita sering merasa mudah lelah nih Vanstia, jadinya nggak bisa beraktivitas lagi ya kalau sudah seperti ini ya. Aktivitas jadi terganggu nih Vanstia. Tapi jangan dibiarkan terus-menerus ya, yang namanya lelah mengganggu aktivitas Anda. Jadi kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik nih Vanstia Godeka. Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Aldi sudah harus bersiap-siap untuk pulang ya, karena waktu kita di Kopi Dangdut sudah habis ya, sudah mendekati jam 7 pagi. Kita jobarnya sampai di sini dulu ya. Nanti sore Fans Tiago Reka bisa jobar lagi kok ya di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Ya, sebelum Gus Aldi tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut, tidak lupa Gus Aldi ucapkan terima kasih banyak buat Fans Tiago Reka semuanya ya, yang sudah bergabung, yang sudah ikut meramaikan baik di Facebook maupun di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya, yang sudah request lagu, terima kasih banyak semuanya, semoga terhibur ya. Sebentar lagi Fans Tiago Reka bakal disemangatkan juga kok ya dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Selain bisa request, pastinya Fans Tiago Reka bakal ditemani juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda ya. Jadi sambil beraktivitas, tetap setia juga di sini hanya di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care 97,3 FM Gema Merdeka Ngetrend.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia Agnes Mo dengan Matahariku. Pagi hari ini sudah menemani kita di ajanya Tirama ya, Tirai Musik Aktivitas. Depan saya Gema Merdeka di session yang kedua nanti, Yulia bakal hadirkan informasi untuk Anda terkait tentang kali ini hari Kamis ya, Yulia bakal mengajak Anda untuk memasak ya. Nah, kira-kira resep masakan apa nih yang sudah Yulia siapkan untuk Anda? Sabar dulu fans ya, nanti bakal Yulia hadirkan tepat di jam 8 pagi ya. Nah, kali ini Yulia putarkan dari Ari Lasso, Jika Aku Bukanlah Aku.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li, peragak kelewatan gen tiang maya tagihan, kak ngedende gen ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listre, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listre, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen tiang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Gema, gema, gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren dari Aryo. Ku cinta caramu, Fansia Gema Merdeka ya. Baiklah Fansia Gema Merdeka, kali ini sebelum Yuleh lanjutkan lagi ya, ada informasi yang bakal Yuleh hadirkan untuk Anda, khususnya nih Fansia Gema Merdeka untuk nasabah Bank BPD Bali. Jadi untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Nah, harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini, Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema Merdeka.
0: 97.7 FM Gema Merdeka. Ngetra fans ya, Gema Merdeka masih di ajanya tirama, tirai musik aktivitas ya. Nah fans ya, Yuli ingatkan lagi nih mungkin buat fans ya Gema Merdeka yang belum tahu ya. Kini Vitalik itu sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Jadi ini hadir dengan kemasan satu sachet itu Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Nah fans Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetranjang lewatkan fans setia tepat di jam 8 pagi. Yulia bakal hadirkan informasi seputar resep masakan untuk Anda. Ya, jadi sabar dulu, kita tunggu jam 8 pagi dan segera beralih ke Tiramantuk session yang kedua. Nah, fans setia untuk Anda dimanapun berada, terutama para generasi berencana. Jadi tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya. Yuk lakukan terkait KRR, kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, kehamilan itu harus direncanakan. Masa remajamu indah, keluargamu pasti bahagia.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak